Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu di sengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf ya guys ya. Nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 31 Agustus 2026.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Vultura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

sebentar. Oke, 90,1 MHz, mentor bagi kamu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Prodia semuanya ya. Masih stay bersama Lesdi dengan Prodia Hitlist. Semoga teman-teman Prodia tetap semangat, tetap happy, dan pastinya siap ditemani lagu-lagu pilihan yang bakal bikin suasana kamu makin asik. Selamat datang teman-teman Prodia. Kita mengasih dengan Prodia Hitlist, tempatnya lagu-lagu hits, musik favorit, dan hiburan yang siap menemani setiap aktivitas kamu. Mau lagi di rumah atau di kantor lagi santai, atau yang sedang dalam perjalanan, jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan bareng ya. Nah, teman-teman Prodia, ada banyak lagu keren yang sudah siap menemani kamu. Jadi naikkan volumenya secukupnya ya. Nikmati musiknya dan biarkan Prodia menjadi teman perjalananmu hari ini. Tapi buat sobat Prodia yang sedang berada di jalan, ingat ya, keselamatan tetap nomor 1. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm atau sabuk pengaman, jangan ngebut dan tetap fokus selama berkendara. Jangan sampai karena ingin cepat sampai tujuan, keselamatan malah dipertaruhkan. Karena perjalanan yang menyenangkan bukan cuma soal cepat sampai, tapi juga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman Prodia sudah siap menikmati hitlist hari ini. Nah, buat kamu yang mau request boleh banget 0984-21013. Kalau musiknya sudah mengalun, waktunya kamu ikut bernyanyi. Ini dia Prodia Hitlist. Dengarkan, nikmati, dan tetap aman di perjalanan kamu, teman-teman Prodia.

Akhirnya ini Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu teman-teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist. Terima kasih untuk udah menemani Lesti di Pro 2 Hitlist. Selanjutnya Lesti menemani kamu dengan santai siang sampai nanti pukul 12 atau jam 3 sore.

Oke, selamat datang satu lagi host teman terbaik ya. Mau kita masih dengan sampai siang bareng SD teman-teman Pro2 ya. Masih semangat? Atau sudah mulai muncul kalimat sakral? Aduh, capek banget. Dan teman-teman Pro2, namanya juga sudah masuk waktu siang ya. Energi yang memang tadi pagi masih penuh, sekarang mulai berkurang. Mata mulai terasa berat, badan mulai pegal dan pikiran mulai bertanya-tanya. Ih, kapan nih pulang kerja? Ih, kapan nih pulang sekolah? Apalagi buat sobat Pro2 yang dari pagi sudah beraktivitas, bangun pagi, bersiap-siap, berangkat kerja atau kuliah, menghadapi perjalanan, macet di jalan, sampai akhirnya tiba di tempat tujuan dan langsung disambut berbagai tugas. Belum selesai satu pekerjaan, sudah ada pekerjaan berikutnya. Belum sempat istirahat, sudah ada yang bilang, Mas, Mbak, ini bisa dibantu sebentar kak. Sebentar katanya, tapi ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, belum lagi teman-teman Pro2, kalau siang-siang harus keluar, matahari terik, apalagi ini cuaca Nabire ini panas banget ya. Sesekali juga manusiawi ya. Yang penting jangan sampai rasa lelah membuat kita tuh lupa untuk menjaga diri. Nah, kalau memang sudah mulai capek teman-teman Pro2, apa ya, coba istirahat sejenak, minum air putih, harus banyak ya. Makan siang yang cukup, tarik napas dan beri kesempatan tubuh serta pikiran untuk kembali rileks. Dan buat yang sedang berada di perjalanan siang ini, tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Jangan kamu memaksakan diri kalau mengantuk atau terlalu lelah. Dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena pekerjaan itu bisa kejar, aktivitas bisa dilanjutkan, tapi keselamatan tetap yang utama. Nah, sebagai Pro2, daripada terus mengeluh karena capek ya untuk kamu, lebih baik kita temani siang ini dengan lagu-lagu pilihan yang bisa bikin mood kembali naik. Tetap semangat, jangan lupa istirahat, dan yang paling penting, capek boleh menyerah jangan. Saya tetap di sini menemani sobat Pro2 melewati siang yang penuh aktivitas ya, dan musik di siang hari ini akan bikin kamu asik-asik terus.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, sebelum berkembang 1 MHz, nama yang terbaik kamu, selamat siang. Kita masih dengan santai siang bareng Leslie, teman-teman Pro 2. Dan Leslie mau share buat teman-teman Pro 2 ini terkait dengan rapper Abang. Ini resmi mengakhiri masa hiatusnya sejak 2023 dengan melepas single terbaru bertajuk Lulu Gua Gua. Nah, ini terinspirasi ya dari dinamika opini di media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman Pro 2 lagi ini menyoroti fenomena pencarian validasi serta perselisihan sudut pandang ketika keberhasilan seseorang ditanggapi secara negatif oleh orang lain. Nah, selain itu lewat karya ini, teman-teman Pro 2, Raben menyampaikan pesan tegas untuk tetap bangga atas pencapaian pribadi tanpa memedulikan komentar miring. Nah, dalam proses pembuatannya, Raben kembali berkolaborasi dengan Dryden dan juga memadukan gaya hip-hop khasnya dengan nuansa musik Afrobeat. Nah, proses mixing dan juga mastering teman-teman Pro 2 ini digarap oleh Joseph Kramer dan merilis karya secara independen ya. Peluncuran single ini juga menjadi langkah awal dari rangkaian karya baru Raben. Setelah Lulu Gua Gua, sang musisi berencana untuk terus merilis lagu-lagu baru hingga meluncurkan album mini yang dijadwalkan hadir pada 2027 mendatang. Oke, teman-teman Pro 2 di studio pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Leslie masih terus menemani kamu ya, satu jam ke depan di pukul 15 atau jam 3 sore. Mungkin buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dengan kendaraan roda 2 jangan lupa menggunakan helm, dan juga untuk roda 4 menggunakan sabuk pengaman dengan baik ya, dan terus berhati-hati di jalan. Dan pastinya selalu menemani teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan yang nanti bakal diputar ya di Pro 2. Dan yang belum makan siang kayaknya harus makan siang. Jangan sampai terlalu makan siangnya, bahaya ya, nanti mengganggu suasana aktivitas teman-teman Pro 2. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 93.1 MHz, teman terbaik kamu. Kita

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik. Lingkungan.
3: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like tuxedo.

0: Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Masih menemani teman-teman Projo dengan santai siang ya. Ini lagi berapa menit lagi kita akan mengakhiri untuk santai siang sesi pertama. Nah, teman-teman Projo, penyanyi sekaligus penyair lagu Felix Vergi resmi meluncurkan album terbarunya bertajuk Hayal Hayalan. Pada 21 Agustus 2026, album ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan musiknya, memperluas eksplorasi kreatif Felix dari sekedar merilis single menuju sebuah karya performat. Album digital berisi 6 track lagu. Hayal Hayalan merangkum berbagai dinamika perasaan, mulai dari kerinduan, kenangan, hingga harapan yang seringkali hanya bisa hidup di dalam imajinasi. 6 lagu yang dihadirkan meliputi Hayal Hayalan, Halo Sahabat Sehati, Hanya Ingin Tahu Kabarnya, dan Masih di Tempat yang Sama. Nah, seluruh lagu menyajikan lirik emosional yang personal namun tetap relevan dengan pengalaman para pendengarnya. Dan teman-teman berdua, peluncuran album ini pastinya melanjutkan konsistensi Felix Vergi yang memang telah berkarya sejak merilis single Berharap pada 2020 dan Rindu Pulang pada 2021. Setelah sempat merilis 3 single pada 2025, kini keseluruhan karya Felix ini dalam album Hayal Hayalan ini sudah resmi dinikmati di berbagai platform musik digital. Oke, teman-teman Produa di studio pukul 14.50 menit, saatnya Lesti pamit ya. Nanti untuk santai siang segmen kedua, kamu ditemani oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbiak. Semangat untuk bekerja ya teman-teman Produa di hari Senin, dan bye-bye.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegalau sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lama, hati bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biongnya sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saat ada gaulkan Biongnya?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biongnya, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah, Martinus Rumbino, menyampaikan pembaruan terkini mengenai pemantauan titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya pada Senin 31 Agustus 2026, di mana Martinus menjelaskan bahwa BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi erat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memantau kondisi atmosfer serta sebaran titik panas. Berdasarkan pemantauan per 29 Agustus, terjadi penurunan signifikan pada titik hotspot di Papua Tengah. Ia menerangkan bahwa indikator hotspot terbagi menjadi 3 tingkatan, rendah, sedang, dan tinggi, di mana kategori rendah menandakan belum ada indikasi titik api, sedangkan kategori sedang memerlukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan karena berpotensi terjadi kebakaran. Sementara untuk kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian adanya titik api. Lebih lanjut, Martinus menambahkan bahwa pihak BPDDKP Papua Tengah telah membentuk grup komunikasi lintas daerah guna mempercepat alur informasi kebencanaan maupun potensi kebakaran hutan dan lahan dari kabupaten seperti Mimika dan Puncak.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah, Martinus Rumbino, menyampaikan pembaruan terkini terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah, termasuk di ibu kota Nabire. Menurut Martinus, penanganan awal telah dimulai sejak 18 Juli pada sekitar 1 hektar di PLTMG Kalibobo. Meski pada Juli intensitas kebakaran masih tergolong minim, peningkatan signifikan terjadi pada pertengahan Agustus. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, BPDDKP berkoordinasi dengan Sekda serta instansi terkait untuk merangkul TNI dan Polri sejak 20 Agustus. Personil TNI Polri dikerahkan untuk membantu suplai air, pemadaman langsung, pengawasan wilayah, hingga langkah penegakan hukum. Selain Nabire, fenomena cuaca ekstrim El Nino juga memicu kekeringan serta karhutla di wilayah lain seperti Paniai, Deiai, perbatasan Nabire Dogiai, hingga fenomena embun beku di Kabupaten Puncak. Pihaknya terus mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membakar lahan, mengingat kondisi material di lapangan sangat kering dan mudah terbakar.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan sosial dengan membagikan 40 paket sembako kepada masyarakat di kawasan Kalibobo, Kabupaten Nabire pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan pembagian sembako tersebut berlangsung di Jalan CR Marhata Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian DPD BMP RI Provinsi Papua Tengah terhadap masyarakat, di mana juga teman-teman Pro 2 khususnya warga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 40 paket sembako disalurkan kepada masyarakat dan bantuan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga warga sekaligus mempererat hubungan kebersamaan antara organisasi dan masyarakat di lingkungan Kalibobo.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
6: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

Aku akan tidur bila waktu tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: biang.co.id, Biang Mobile Application,
1: bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald menemani kamu semua. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Kau satu tak terganti. Anggi Marito dengan Langitku Sendiri nih, teman-teman Pro 2 menemani kita di saat ini ya, di mana masih stay. Tentunya kita update-update juga informasi terkini nih untuk teman-teman Pro 2 yang masih pada stay tune sampai saat ini nih, teman-teman Pro 2. Akhir bagi. Oke, Ronald mau update dulu nih teman-teman Pro 2, satu lagu ya, satu lagu. Sorry, satu informasi gara-gara tadi bilang lagu ya. Oke, satu informasi nih teman-teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Nabire didesak untuk segera menertibkan penjualan minuman keras yang menjamur dan juga homestay yang diduga disalahgunakan serta praktik prostitusi online, teman-teman. Hal ini didesak oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Papua Tengah, Freni Anou, dalam keterangannya pada Senin 31 Agustus 2026. Karena menurutnya kasus HIV di Kabupaten Nabire telah menembus angka 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. Di samping itu juga, lanjut kata Freni Anou, bahwa maraknya prostitusi online atau penggunaan aplikasi daring ya, seperti micet, yang dinilai ikut melonjakkan penularan virus ini, teman-teman Pro 2. Menurutnya, KPA Papua Tengah telah menjalin kerjasama sektoral penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai instansi, penegak hukum, lembaga keamanan, serta yayasan pendidikan guna mengedukasi perilaku hidup sejak dini, teman-teman Pro 2. Ya, yang pastinya ya teman-teman Pro 2, ini memang menjadi perhatian kita bersama sih. Secara kita tidak tahu ya, mungkin pasangan kita ini bersih atau tidak gitu, teman-teman Pro 2 ya, mungkin kita tidak tahu dia jajan di luar sana gitu ya kan gengs ya. Dan juga nih, menghindari untuk kalau misalnya ditawarin kayak tato-tatoan gitu, tato-tatoan yang rumahan gitu ya kan gengs ya, kita tidak tahu bahwa mungkin saja itu jarum-jarum yang digunakan itu tidak steril gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga setia pada pasangan itu sudah pasti, dari dulu sampai sekarang kita pasti diwejang-wejangin ya kan gengs ya, untuk tetap setia pada satu pasangan aja gitu, teman-teman Pro 2. Bukan hanya tentang soal penyakit juga, tapi kan dalam kita punya ajaran agama kan, itu tidak baik ya, perselingkuhan itu tidak baik tuh, teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian semua para muda-mudi di luar sana gitu, menjadi pelajaran ketika kita punya tubuh ini lagi sehat-sehat ya, jaga diri baik-baik gitu. Kalau misalnya punya pacar terus pacar minta yang aneh-aneh ya, tolak dia gitu ya, bila perlu kasih apa namanya, biasa orang bilang kasih langsung satu petisi, wah petisi ya. Langsung kasih pemahaman, bilang kalau misalnya kok tidak bisa apa menjaga hubungan ini tetap sehat, ya udah kalau gitu kita berakhir gitu, teman-teman Pro 2. Karena ya kita masih, apalagi masih dalam tahap-tahap awal pacaran gitu ya kan gengs ya. Orang pacaran saya ini setua bangka juga, tapi sampai sekarang juga ya belum punya pacar. Ya emang belum membuka hati sih, Ronald lebih fokus kejar karir nih ya. Entah kenapa gitu, lagi fokus aja gitu kejar karir gitu, teman-teman Pro. Terus kalau ditanya kayak, terus Ronald kok tidak rasa kesepian gitu? Oh tidak, saya kan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi saya, atau ketemu besti-besti gitu ya, tidak akan sendiri sih ya, tidak merasa sendiri gitu, teman-teman Pro, tidak merasa kesepian lah. Kalau lagi merasa sendiri paling ajak teman-teman nongki atau tidak video-video callan aja gitu, habis itu udah tidur gitu. Nah jadi ini menjadi perhatian khusus ya untuk kita semua nih, teman-teman Pro 2, mengingat bahwa angka HIV AIDS di Nabire ini sudah mencapai angka 10.000 kasus. Ya, jadi kita tidak tahu ini dengan siapa saja kita berkontak, tapi harus ada beberapa stigma yang harus kita patahkan nih, teman-teman Pro 2. HIV itu dia tidak menular melalui sentuhan fisik. Tidak menular juga melalui alat-alat mandi yang digunakan bersama-sama nih, teman-teman Pro 2, ya.
sekali lagi, karena HIV itu dia cuma tertular melalui cairan kemaluan, terus juga dari ibu ke janin, ya, ibu ke janin yang masih dalam kandungan gitu. Nah itu beresiko tuh teman-teman Pro 2. Dan juga yang ketiga adalah penularan lewat jarum suntik yang digunakan. Jadi basically darah ketemu darah gitu teman-teman Pro 2, ya. Jadi stigma-stigma orang kayak, ih jangan mandi di kolam berenang itu, kolam berenang itu tuh ada orang di situ tuh dengan tiga huruf gitu. Nah, jangan, itu stigma yang harus kita patahkan nih teman-teman Pro 2, dan harus kita luruskan bahwa mandi bersama-sama dengan Oda itu tidak akan menularkan virus ke kalian gitu teman-teman Pro 2. Bahkan serumah pun, ya, bahkan serumah pun juga tidak akan bisa terjadi yang namanya penularan gitu teman-teman Pro 2, ya, tanpa kita lihat ada luka terbuka atau tidak gitu, ya. Dan pastikan lagi bahwa memang kalau misalnya kamu belum memeriksa status HIV kamu nih teman-teman Pro 2, ya langsung saja bisa mencegah gitu. Misalnya kalau di dalam rumah, kalau misalnya kamu ada luka gitu, ya kan kayaknya harus segera ditutupi, darahnya tidak boleh kemana-mana. Kalau misalnya kamu belum periksa nih dan belum tahu status HIV kamu seperti apa nih teman-teman Pro 2, ya kan. Dan juga sebagai langkah pencegahan sih, kita minimal periksa ya 3 bulan sekali lah, pergi MC, apa namanya, MCU, medical check up namanya ya teman-teman Pro 2, itu pemeriksaan kesehatan. Dan itu wajib sih teman-teman Pro 2, untuk kita bisa pantau terus nih kesehatan tubuh kita seperti apa gitu teman-teman Pro 2. Ya, jangan sampai nanti udah kayak udah sakit baru ya menyesal. Nyesal tuh udah gak ada guna lagi teman-teman Pro 2. Tinggal bagaimana memanage mental aja gitu, bagaimana tetap sehat, mentalnya tetap sehat gitu, ya kan gengs ya.

0: So itu aja teman-teman Pro 2, satu informasi update yang Ronald pengen share sekali untuk teman-teman Pro 2, sekiranya kita bisa tetap menjaga diri dengan baik nih, menjaga diri kita, terus kasih tahu tuh sama pasangan nih, jangan kok macam-macam gitu. Ya ingat bahwa kita tidak tahu mana yang kena mana yang tidak ya, dan juga teman-teman Pro 2 ini kan maksudnya HIV AIDS ini kan memang dia tidak, kalau misalnya kita lihat orang ini bisa jadi badannya kelihatan segar gitu teman-teman Pro 2, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin sudah ada virus yang sudah berkembang di dalam tubuhnya, bisa jadi baru beberapa bulan ya, bahkan tahun tapi belum menunjukkan gejala gitu. Maka tadi Ronald bilang pentingnya medical check up teman-teman Pro 2, agar kita tahu kesehatan tubuh kita bagaimana, kesehatan tubuh pasangan juga bagaimana gitu ya kan gengs ya. Ya, so untuk kita semua yang lagi pada stay tune di sore hari ini ya, sore ya udah jam 7 malam. Kita masih stay di sore ceria by the way ya. Tapi Ronald pengen mengingatkan aja untuk kita semua ya, hindari stigma-stigma buruk ya. Hindari stigma-stigma buruk untuk orang yang punya sebuah penyakit ya. Seperti mungkin apa penyakit diabetes kah ya, biasanya kalau orang yang kena diabetes juga kan kita lihat kan misalnya kakinya luka gitu, mungkin kita kayak kakinya luka tuh jangan deket-deket deh nanti saya juga kena luka. Nggak seperti itu ya, namanya penyakit seperti itu tuh dia mengalir tuh di dalam aliran darah, kulit tidak akan mentransfer penyakit itu ke kita gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi hindari stigma-stigma buruk, kita sayangi mereka ya, kita sayangi Oda karena kita sama-sama semua juga manusia ya, dan juga kita bisa hidup berdampingan karena setahu Ronald Oda itu kan udah punya terapi antiretroviral teman-teman Pro 2, atau yang biasa kita kenal dengan ARV. Nah itu sangat membantu mereka untuk hidup normal selayaknya manusia yang tidak punya penyakit, dan juga mereka bisa beraktivitas dengan baik juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Dimana saja kalian berada tetap sehat selalu, dan ketika punya pasangan jaga pasangan kalian ya, bila perlu ajak konsultasi bareng-bareng gitu teman-teman Pro 2, karena ya itu akan berakibat juga ke anaknya kalian nanti gitu ya. So itu aja yang pengen Ronald share ya untuk teman-teman Pro 2 yang memiliki pesan juga seperti tadi, jaga kesehatan dengan baik, jaga pasangan ya, dan juga hindari stigma-stigma buruk nih teman-teman Pro 2. Sebagai manusia yang punya jiwa sosial tinggi, kita harus tetap terus mengasihi sesama kita umat manusia gitu ya kan gengsnya, jangan ada stigma di antara kita gitu teman-teman. Okay, so yap, Ronald play lagi lagu-lagu di saat ini ya, masih menemani ya teman-teman Pro 2. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM.

0: Muhammad, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya dagalkan Biungda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mah gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

suci dan agung cinta.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, KBRI Yangon memfasilitasi kepulangan 12 WNI ke tanah air yang sebelumnya mendapatkan amnesti dari pemerintahan Myanmar. Belasan WNI ini diseraterimakan otoritas Myanmar kepada pihak KBRI Yangon di penjara Insein pada Sabtu 29 Agustus 2026. Amnesti diberikan setelah ke-12 WNI tersebut menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Usai penyelesaian administrasi, mereka langsung dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan staf KBRI Yangon. Pemulangan ini merupakan hasil dari pendampingan kekonsuleran sejak tim KBRI Yangon memperoleh akses menemui para WNI di HPA An, negara bagian Kain, awal Januari. Selama proses hukum berlangsung, KBRI Yangon terus memantaui kondisi, memverifikasi identitas, menerbitkan dokumen perjalanan, serta berkoordinasi dengan otoritas Myanmar dan instansi terkait di Indonesia. Kuasa Usaha Administrasi Interim KBRI Yangon, Noven Ivanho Saleh, menjelaskan sebelumnya 12 WNI divonis hukuman 1 tahun kurungan dan mendekam di penjara Hapan, negara bagian Kain, namun mendapatkan amnesti atau pengampunan dari pemerintah Myanmar saat menjalani 6 bulan kurungan. Sementara setibanya di Indonesia, 12 WNI diserahkan kepada instansi berwenang untuk menjalani pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KBRI Yangon terus mengimbau untuk selalu memverifikasi legalitas tawaran kerja di luar negeri dan menghindari keterlibatan dalam jaringan penipuan daring guna mencegah resiko hukum. Secara khusus, Novan juga mengimbau para WNI untuk lebih waspada serta berhati-hati apabila mendapatkan tawaran pekerjaan khususnya ke Myanmar, termasuk tawaran pekerjaan di Thailand maupun Malaysia.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penulisan sejarah Indonesia perlu menghadirkan perspektif yang lebih beragam. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan dalam seri buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Ia mengatakan bahwa buku tersebut tidak hanya bertujuan menambah materi sejarah, di mana seri ini juga membawa misi untuk mengubah cara masyarakat memahami sejarah Indonesia. Menurutnya, sejarah seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh, di mana sejarah juga dapat menjadi alat untuk memahami akar persoalan serta bentuk cara pandang terhadap masa depan. Dalam seri tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai subjek aktif dalam perjalanan sejarah dunia, di mana perspektif yang digunakan berupaya mengedepankan sudut pandang Indonesia bukan semata-mata narasi yang dibentuk dari perspektif kolonial. Fadli berharap karya tersebut dapat memberikan ruang lebih bagi masyarakat Indonesia. Selain menjadi bahan pembelajaran, buku ini diharapkan mendorong masyarakat melihat sejarah secara lebih kritis dan beragam. Ia juga menegaskan bahwa seri tersebut bukan akhir dari penulisan sejarah Indonesia, dan menurutnya masih banyak aspek yang perlu diteliti dan dikembangkan oleh sejarawan serta peneliti berikutnya.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW pada Minggu 30 Agustus 2026. Sebelumnya, BW berhasil ditangkap oleh Drug Enforcement Division atau DED Myanmar di Tachileik, Myanmar pada 17 Juli 2026. BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh DED Myanmar. Sejak proses penangkapan KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DED dengan instansi terkait, utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pemulangan ini dikawal oleh tim Divisi Hubungan Internasional Interpol Polri dan Ditipit Narkoba Polri guna memastikan yang bersangkutan kembali berada dalam pengawasan aparat penegak hukum Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Kawan, kau habis menangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
2: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
3: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
4: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
1: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bareng Ronald. Ditemani dengan Olivia Rodrigo dengan The Cure. Ya, alasan nih kenapa Ronald jadikan Olivia Rodrigo punya lagu The Cure ini sebagai referensi kita nih di malam hari ini di Jaga Malam ya. Karena ini lagu, wah, mengandung sejuta rasa. Let's say kalian berniat hati untuk mencari pacar supaya kalian bisa lebih pede, kalian bisa lebih merasakan cinta gitu ya kan gengs ya, dan lain-lain gitu teman-teman Pro 2. Kalian seperti awalnya tuh kalian merasa kosong ketika kalian masih single, tapi ketika kalian udah punya pacar, ternyata sama aja gitu. Padahal pacar kalian udah se-effort itu gitu, memberikan perhatian, kasih sayang, cinta gitu. Ya, yeah, but my head is full of potion, my heart is full of doubts. Oke, itulah liriknya Olivia Rodrigo ya. Dia bilang kayak, tapi kepalaku nih penuh dengan kepalaku penuh dengan racun, hatiku penuh dengan keraguan, dan di dalam darahku telah mengalir kesalahan-kesalahanku. Asik. Jadi maksudnya apa, Ronald? Kenapa kamu bawa lagu ini di Jaga Malam? Jadi maksudnya Ronald bawakan lagu ini adalah ketika kita pengen memulai hubungan nih, teman-teman Pro 2, usahakan masalah dengan masa lalu itu selesai dulu gitu. Ya kan? Selesaikan dulu masalah kamu di masa lalu, baru deh kamu melangkah ke masa depan dengan orang baru. Karena jangan sampai timbul masalah baru nih. Hubungan kalian yang sebenarnya tuh bisa adem ayem, bisa tiba-tiba berantakan hanya gara-gara kamunya gitu, teman-teman Pro 2. Ya, itulah makanya di lagu ini juga Olivia bilang begini, I thought of an end with you. Saya kira saya menemukan penawarnya dengan koi gitu. Dengan koi tuh saya bisa sembuh gitu. Ya, tapi ternyata emang masalahnya bukan di koi, masalahnya emang ada di saya gitu. Asik, kena banget ya kan. Nah, jadi maksud dari Olivia tuh kayak gitu, teman-teman Pro 2, di lagunya nih. Lagunya nih Olivia bilang kalau saya sebenarnya pengen sembuh, sebenarnya pengen baik-baik saja. Untuk itu saya menerima kau hadir, tapi seberapa besar pun kau punya cinta untuk saya, tetap tidak akan bisa menyembuhkan saya. Karena bukan kau yang penyembuhnya, seharusnya saya yang menyembuhkan, aku punya diri sendiri. Begitu cenah gitu. Ya, jadi Ronald tuh pengen kalian semua nih, teman-teman Pro 2, untuk tidak menggantungkan harapan kalian atau kebahagiaan kalian pada orang lain gitu. Karena why? Karena why? Karena why? Ya, terkadang kebahagiaan itu bisa kita dapatkan sendiri. Kita bisa bahagia dengan hal yang kita lakukan sendiri, dan apapun yang kita lakukan sebenarnya untuk diri kita, baik itu mungkin sebuah afirmasi sedikit atau bahkan mungkin sedikit treat untuk diri kita, memberikan hadiah-hadiah kecil untuk diri kita. Terkadang yang membuat kita merasa kesepian itu adalah begitu, teman-teman Pro 2. Ronald nih, Alesa kalau macam saya baru selesai gajian, aduh, saya akan menghibur hapunya diri. Iya betul, saya menghibur hap diri. Misalnya saya beli stuff skincare gitu, ya bikin saya lebih tidak pikiran gitu. Karena nangkap ya kan gengs ya, kalau misalnya punya pasangan gitu. Kalau kita punya pasangan tuh pasti kita akan teratur urusnya. Aduh, bagaimana tuh Ronald? Kenapa bisa bicara seperti itu? Ya kadang ya orang kalau misalnya punya pacar kan, ya rutinitasnya apa? Sleep callan biasanya kan, sambil mau tidur pasti tidak akan sempat skincare gitu. Soalnya teleponan terus sama pacar sampai udah ngantuk langsung tidur. Jadi tidak skincare, yang hasil muka enggak glowing gitu. Kalau Ronald mah kesenangannya Ronald cuma di situ aja gitu. Apalagi ya kan udah tanggal-tanggal 10 gitu. Wah, itu tanda-tanda mata nih bersinar gitu. Tidak hanya Ronald aja, Kakak Lesti juga senang ya. Itu semua pasti senang ya kalau tanggal-tanggal gajian gitu. Ya tapi lah, tunggulah di tanggal 20-an lah, itu baru kita lihat wajah-wajah asli mereka. Oke, Okay. Back to the topic lagi nih teman-teman Pro 2. Jadi pesannya Ronald untuk kita semua nih teman-teman, kalau misalnya ini dari lagunya Olivia ya, kita ambil nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya case-nya kalian sama seperti Olivia nih, udah punya pacar tapi berasa kayak sendiri gitu, kayak ini pacar saya kemana nih, merasa kayak pacarnya tuh harus selalu kasih effort gitu, harus selalu mengerti gitu ya. Sekali lagi nih, mohon maaf nih teman-teman Pro 2, mau cewek maupun cowok ya, Ronald rasa semuanya tuh butuh perhatian gitu ya kan. Jadi dalam hubungan tuh tidak hanya kayak cewek aja yang dikasih-kasih terus perhatian gitu, cewek juga harus kasih perhatian sama cowoknya ya. Apalagi misalnya cowoknya nih kerja sibuk gitu, jangan si cowok terus kayak, kemana, gak ada kabar seharian ini, lagi bikin apa saja, kok tidak telepon, sibuk-sibuknya kamu, kamu harus telepon gitu. Ronald kalau kayak bisa kayak begitu, aduh Ronald bilang tuh putus deh. Karena minta maaf, ini saya bersusah payah untuk membuat sub mental tetap waras gitu. Ya jujur, Ronald tuh kalau misalnya lebih memilih ya cinta dibandingkan dengan kesehatan mental gitu, Ronald lebih pilih kesehatan mental sih. Karena itu yang membuat kita tetap waras ya kan gengs ya. Ya jangan kita kelihatan hidup di luar tapi kosong di dalam gitu teman-teman Pro 2. Ya jadi sekali lagi pesan dari Olivia juga dari lagunya ini adalah mengingatkan kita semua bahwa jangan kita cuma menyalahkan pasangan gitu. Mau hubungan ini gak berjalan, kita jangan hanya menyalahkan dia, kita juga harus koreksi diri gitu. Kita lihat apakah yang salah nih dia saja, apa cuman saya gitu. Ya kan? Ya jadi lihatlah dari sisi itu teman-teman Pro 2, dan semoga bisa helping ya, membantu kalian nih teman-teman Pro 2 untuk lebih baik lagi dalam menjalani hubungan. Karena menurut Ronald ya, hubungan itu ya simbiak. Simbiak itu submarga. Simbiosis, mutualisme. Sorry. Kok tiba-tiba jadi simbiak gitu? Itu marga itu, Ronald marga. Sorry, kesebutnya. Maksudnya simbiosis mutualisme, itu maksudnya tuh, sama-sama saling menguntungkan ya kan, sama-sama memberikan perhatian, sama-sama membagi kasih gitu, merajut tali kasih, merajut tali kebahagiaan ya. Jadi tidak hanya satu orang aja gitu yang merasakan gitu teman-teman Pro 2, tapi dua-duanya nih sama-sama merasa cinta gitu. Jadi perbaiki dulu hubungan kalian di masa lalu teman-teman Pro. Mau sama mantan kah, mau sama HTS kah, mau sama siapakah, selesaikan dulu gitu sebelum kalian melangkah ke hubungan baru bersama dengan orang baru. Karena orang baru ini sebenarnya dia gak akan peduli sama masa lalu kalian. Ketika dia mencintai kalian, dia akan menerima kalian apa adanya gitu. Nah sekarang kembalinya ke kalian gitu, apakah kalian masih mempermasalahkan apa yang ada di masa lalu dan akan berimpact ke kalian punya hubungan di masa yang sekarang nih teman-teman Pro 2. Ya jadi selesaikan dulu masalah kalian supaya kalian sembuh ya. Intinya kalian sembuh dulu, jangan kalian harap hubungan baru itu bisa menyembuhkan rasa sakit hati kalian. No. Ya itu berarti kalian anggap itu bukan hubungan, tapi kalian anggap itu sebagai pelampiasan gitu teman-teman Pro 2. Yang alhasil ya hubungan kalau gak berjalan lancar, kalian punya dua problem lagi gitu. Masa lalu belum selesai, masa sekarang lagi buyar gitu ya. Jadi bagus nih Ronald dengar lagu ini tuh, jujur ini kalau kita dengar ini kayak lagu-lagu kayak semangat gitu ya kan gengs, tapi ini bukan, ini emosional nih. Ini lagunya emosional gitu teman-teman Pro 2, coba deh denger sendiri.

Yeah, it'll never be the cure. Itulah kata Olivia Rodrigo. Seberapa besar rasa cintamu untuk aku, tapi tidak akan bisa menjadi penyembuhku. Asik, cakep nih Olivia nih. Oke, okay, gimana kalau misalnya kita dengar lagu ini, teman-teman Pro 2, biar kalian lebih dapat feels-nya nih, teman-teman Pro 2 ya. Karena tadi kan cuman kita dengar bayang-bayangnya doang, bayang-bayang gitu. Ya, oke. Okay. Langsung aja kita bakal dengarkan lagunya Olivia Rodrigo, The Cure. Dan menurutnya ini ada sambungannya sih. Sambungan lagu The Cure ini adalah sambungan untuk lagu What's Wrong With Me yang nanti bakal Ronald putar habis yang satu ini. So, tetap stay tune. Masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng Ronald. Ya, menemani kalian dengan beragam lagu-lagu hiburan sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Road Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini bintang radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan bintang radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan bintang radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut bintang radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay, okay,
1: Muslim
0: okay.
1: Gitu, okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meme ya, Meme.
1: Iya, Meme. Dipanggil Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten terus dapat juara satu lagi ke provinsi terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat enggak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 atau 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh. Ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh.
1: Nah,
0: setelah ikutan Mina Radio misalkan. Gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal ya, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya gitu kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly, ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali. Tahun Salma, Idol yang 12.
0: Oke.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless. Aku udah jual semua barang-barang di Jakarta. Dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun. Aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah. Ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah. Kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Maidra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Maidra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Medra, bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, nggak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada nggak? Yang tenaga itu nggak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Maidra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Maidra yang nggak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maidra namanya Maidragon ya?
1: Iya, Maidragon.
0: Maidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maidra yang berjudul apa Maidra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Pedro ketemu sama cowok yang menurut Meda seperti itu, apakah Meda akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: menghayati. Apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini ya. Kalau

0: ngelakuinnya pakai perasaan banget.
1: Iya, benar. Benar sih
0: nomor 2. Jangan jahat-jahat sama saya.
1: Eh, tapi Maidra, lagu ini tuh ditulis sama
0: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Maidra.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu Maidra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
0: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
1: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
0: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih. Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tuh, lagi aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya part dengan lirik yang aku kasih. Aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal
1: itu,
0: director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya? Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, gitu. Berarti cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
0: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
1: yang kanan. Bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik. Karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga. Dan kata-katanya tuh tidak apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh, keren banget gitu kan. Maksudnya bisa lihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita ya, pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalian yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman produser nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman produser. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. Tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib.

0: yang berjudul 100 hidup lagi, apa nih buat seluruh teman Pro2, ada pesan-pesannya nggak?
1: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi
0: Iya.
1: semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak,
0: Amin, amin, amin, amin.
1: tren juga, dan bisa punya adiknya lagi. Maksudnya lagu kedua akan di-up next song lagi.
0: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok-TikTok lah ya, jadi
1: Oh,
0: sound
1: bisa,
0: kamu ya.
1: bisa banget.
0: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu gak serius sama gue, bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa, bisa, bisa,
0: Tapi gue
1: bisa juga.
0: kebayang loh ya lagu ini, 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, iya
0: Wah,
1: juga
0: kayaknya
1: ya.
0: cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Karena lagu-lagu Mandarin tuh
1: Jadi
0: artinya
1: kayak
0: kurang lebih seperti
1: drama-drama
0: ini. Iya,
1: Gracin-Gracin Cina terus pakai
0: bener.
1: osnya yang ini
0: Iya,
1: gitu ya.
0: ini cocok ya, coba ya. It's
1: Ntar
0: record
1: coba
0: tolong.
1: ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak. Pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini. Dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit. Dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, Mawar the Jong, teman Pro 2, dengan tanya hati ya. Yang bertanya-tanya nih, ini adalah hari terakhir ya dari stasiun karet beroperasi, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang merindukan stasiun karet, bisa ya naik di hari ini untuk terakhir kalinya. Ini suasana penumpang di stasiun karet Jakarta pada hari ini, teman Pro 2. Ini karena stasiun karet akan menghentikan layanan naik dan juga turun penumpang komuter lain Jabodetabek mulai hari Selasa besok ya, di tanggal 1 September 2026. Ini seiring pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun BNI City yang dijadwalkan ini berlangsung hingga akhir Desember 2026. Wow, siapa nih yang punya kenangan dengan stasiun karet ya, yang hari ini akan resmi pensiun, teman Bro 2. Akan berganti ya, karena stasiun karet ini akan digabung dengan stasiun BNI City, teman Bro 2. Jadi buat kamu kalau mau turun naik, nanti nggak bisa di stasiun karet lagi ya, tetapi di stasiun BNI City. Jadi jangan sampai salah, teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Raisa teman Pro 2 dengan bahasa kalbu ya. Lembut banget emang suaranya Raisa teman Pro 2. Dan pastinya malam hari ini atau mungkin besok ya teman Pro 2, ini banyak banget sesuatu yang baru. Kalau tadi stasiun karet ya, ini hari terakhir beroperasi teman Pro 2. Kalau besok nih ya, ini ada yang baru lagi, yaitu tarif layanan Trans Jabodetabek untuk rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Ini sebesar Rp15.000 per perjalanan, resmi berlaku mulai Selasa 1 September 2026 besok nih teman Pro 2. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Jadi penetapan tarif ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak Budi Awaludin ya. Dan menurut Pak Budi, tarif Rp15.000 ini telah ditetapkan pada 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 1 September besok ya di tahun 2026. Jadi ketentuan tersebut tercantum dalam keputusan Gubernur nomor 605 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Transbandara rute Blok M dan rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta selama masa sosialisasi. Jadi di Sub DKI juga kembali menginformasikan ketetapan tarif tersebut kepada masyarakat teman Pro 2. Nah, ini tarif layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta ini melalui rute Kalideres Bandara Suta ini belum mengalami perubahannya teman Pro 2. Ini penumpang masih dikenakan tarif Rp2.000 untuk perjalanan pada pukul 5 sampai 7 pagi dan juga Rp3.500 untuk perjalanan setelah pukul 7 pagi teman Pro 2. Tapi ini khusus untuk rute Kalideres sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi itu teman Pro 2 yang baru di tanggal 1 September ya. Selain tadi stasiun karet yang berhenti beroperasi dan juga harga Rp15.000 untuk rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dari Trans Jabodetabek, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tiffany Kenanga, teman Pro 2. Dengan kata siapa ya? Kata siapa sih, teman Pro 2? Kalau misalkan nih teleponan sama sahabat selama 10 menit, ini terbukti efektif buat ngurangin stres, teman Pro 2 ya. Ternyata ini bukan kata siapa, teman Pro 2, tapi ada sebuah studinya yang diterbitkan oleh JAMA Network nih, yang bilang bahwa praktek perawatan diri ini tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal, melainkan bisa sederhana mungkin melakukan panggilan telepon dengan sahabat nih. Jadi penelitian tersebut ini mencatat bahwa rutinitas menelepon secara terarah selama kurang lebih 10 menit, teman Pro 2, ini dapat memberikan dampak psikologis yang sangat positif. Jadi tercatat nih, mereka yang rutin menerima panggilan ini mengalami penurunan rasa kesepian sebesar 20%, tingkat kecemasan sekitar 30%, dan juga gejala depresi yang mereda hingga hampir 24%, teman Pro 2. Jadi menariknya nih, temuan ini sejalan dengan riset lainnya dari Jeffrey Hall dalam jurnal Communication Research yang menyimpulkan bahwa satu percakapan berkualitas setiap hari ini mampu meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan, teman Pro 2. Tuh, jadi buat kamu yang lagi agak sedikit banyak masalah, teman Pro 2, atau mungkin lagi sedikit banyak pikiran ya, kamu bisa deh coba teleponan sama sahabat kamu selama 10 menit, karena ini sudah terbukti ya, efektif buat ngurangin stres, teman Pro 2. Tapi yang ditelepon temennya yang benar ya, teman Pro 2. Jangan telepon temen tapi yang ada malah pinjam duit, malah nambah stres, teman Pro 2. Ya gak sih?

FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Bro 2. Masih barengan Oza ya, sampai jam 12 malam nanti. Gimana teman Bro 2? Jam 9 ini, kamu sudah pada sampai di rumah apa belum? Atau masih pada bekerja nih ya? Kalau di Pro 2 FM Jakarta nih, ini anak-anak mudanya lagi pada semangat bekerja nih. Tinggal tiga nih teman Bro 2 ya. Kerja keras kayaknya mereka semua. Tapi di bulan September ini ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan September. Ini udah masuk di tanggal 31 Agustus 2026 teman Pro 2. Ini bakal banyak banget film-film yang oke yang bakal dirilis di bulan September ini teman Pro 2 ya. Salah satunya ini film yang akan dirilis ulang kembali, yaitu ada yang namanya Avengers Endgame Encore teman Pro 2, yang bakal dirilis nanti di tanggal 23 September ya. Selain Avengers Endgame, ini banyak banget film-film yang menurut gua luar biasa teman Pro 2. Ini ada film Always Come True, ini bakal dirilis di tanggal 2 September ya. Ada juga nanti film tentang Katy Perry yang juga bakal dirilis di tanggal 2 September. Dan untuk film internasional banyak banget film-film yang oke nih teman Pro 2. Kayak yang satu ini ya, di tanggal 16 September nanti bakal ada Resident Evil nih teman Pro 2, yang bisa kamu tonton. Dan ini spesial banget dirilis untuk teater IMAX nih di tanggal 16 September. Dan di 16 September juga bakal ada Fall to Dead Point teman Pro 2, yang bisa kamu juga tonton ya untuk kamu yang suka film-film internasional. Ada lagi film The Uprising yang juga bakal tayang di bulan September. Nah, untuk film kartunnya ya, atau anak-anak ini juga lumayan banyak teman Pro 2. Ada film Detective Conan, ada juga apa namanya, Sound the Ship ya. Ini juga bakal dirilis di bulan September. Kalau untuk film Indonesianya, ini ada beberapa film yang mungkin cocok banget kamu nonton ya. Jadi yang gue tunggu-tunggu adalah Bapakmu Kiper nih teman Pro 2, yang diperankan oleh Freddy Nuril ya. Ini salah satu yang gue tunggu. Ada juga Baby Udon, ada film horor yang namanya Munafik teman Pro 2 yang bisa kamu juga tonton. Dan masih banyak lagi film-film bagus yang bakal dirilis di tahun 2026, terutama di bulan September ya. Tadi ada Katy Perry, dan untuk musisinya juga bakal ada NCT nih teman Pro 2. NCT The Red Line, yang bisa kamu tonton di bioskop-bioskop favorit kamu nanti. Kira-kira film favorit kamu apa teman Pro 2? Kalau gue sih udah pasti ya, film yang bakal gue tonton di bulan September ini adalah Endgame Encore teman Pro 2. Kenapa gue akan tonton? Karena di sana bakal banyak adegan-adegan tambahan yang akan nyambung ke Avengers Doomsday yang bakal dirilis di akhir tahun 2026 ini ya. Jadi buat kamu semua, jangan lupa nonton film-film favorit kamu. Pastinya jangan nonton yang bajakan ya, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 malam nanti ya. Siapa nih di antara kamu cewek-cewek yang suka minum matcha Teman Pro 2? Ternyata ya, ini cewek yang suka minum matcha, ini lebih tenang dan juga penyabar Teman Pro 2. Waduh, jadi ada sebuah studi nih dari University of Shizuoka, Jepang Teman Pro 2, yang bilang bahwa kandungan L-theanine dalam matcha ini punya potensi membantu tubuh menjadi lebih rileks dan juga menjaga fokus nih. Bahkan setelah seseorang mengalami tekanan psikologis ringan. Jadi matcha ini ternyata bukan cuma soal minuman estetik yang sering muncul di FYP kamu, Teman Pro 2. Jadi kombinasi L-theanine ini dan juga kafein ya yang ada di dalam matcha menjadi salah satu alasan minuman ini dikaitkan dengan kondisi yang lebih tenang tapi tetap fokus. Dan L-theanine sendiri ya, ini diketahui berhubungan dengan respon relaksasi. Sementara kafein ini membantu meningkatkan kewaspadaan, Teman Pro 2. Jadi dalam penelitian lain nih, ini konsumsi matcha juga dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan fungsi perhatian setelah mengalami stres ringan. Artinya kalau kamu minum matcha ini berpotensi membantu kamu tetap on tanpa harus merasa terlalu tegang Teman Pro 2, alias lebih rileks ya. Jadi cocok nih buat yang lagi kerja, belajar atau dikejar deadline Teman Pro 2. Ditemenin sama matcha dan juga dengerin 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 10 malam, teman Pro 2. Siap-siap nih ya, buat kamu yang pengen ikutan request di malam hari ini, langsung aja request sekarang juga dengan WhatsApp ke 0811-800-105, teman Pro 2 ya. Dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Karena nanti di jam 10 sampai jam 11 malam ya, WhatsApp bakal bacain requestan kamu dan juga pastinya muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi buruan, jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2, karena cuma 1 jam doang nih kalau dijaga malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Nabi Reh yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Reh Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Ayah, ayah.
3: Ya, kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
3: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman produser semuanya. Di studio pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan Lesti akan menemani teman-teman produser 6 jam ke depan. Dan pastinya akan menghibur teman-teman produser dengan jazmur musik ya, dengan lagu-lagu hiburan 1 jam ke depan di pukul nanti di pukul 6 pagi. Dilanjutkan dengan info produser. Selesai info produser nantinya sepanjang menemani teman-teman produser sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Tidak!
3: Makanya, hati-hati bersosial media.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives in.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
7: Produe FM.
8: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Produe FM.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik!

Oke, Rari Prodi Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman produs semuanya. Pagi ini saya Lesdi akan stay menemani kamu dengan sepada. Selamat pagi, teman produs. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Pastinya menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan dan juga bakal Lesdi update informasi-informasi terpercaya buat teman-teman produs. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman produser semuanya. Pagi ini kita akan bahas tentang mungkin buat kamu yang sering banget screenshot ya. Mungkin screenshot sesuatu yang sangat menarik dan ini juga sering menjadi jalan pintas ketika menemukan informasi yang dianggap penting ya teman-teman produser. Nah, cukup menekan satu tombol, informasi tersimpan dan bisa dibuka kapan saja. Namun kebiasaan terlalu mengandalkan screenshot ini justru disebut dapat membuat kemampuan mengingat itu menjadi kurang optimal. Nah, teman-teman produser, pastinya penelitian di Binghamton University menunjukkan bahwa orang yang mengambil gambar dari informasi yang dilihat cenderung lebih sulit mengingatnya dibandingkan mereka yang hanya memperhatikan informasi tersebut. Jadi penelitian tersebut ini melibatkan sejumlah mahasiswa yang diminta melihat berbagai karya seni melalui ponsel. Jadi sebagai gambar hanya dilihat, sedangkan sebagai sebagian lainnya itu harus diambil menggunakan fitur screenshot. Nah, ketika dilakukan tes ingatan, peserta lebih kesulitan mengingat gambar yang mereka screenshot. Menurut peneliti, mengambil screenshot dapat membuat perhatian seseorang terbagi dan fokus seharusnya digunakan untuk memahami dan mengingat informasi justru sebagai sebagian dialihkan pada tindakan menyimpan gambar tersebut. Dan hal ini juga berkaitan dengan konsep cenderung untuk menyimpan informasi di luar otak karena merasa informasi tersebut ini dapat diakses kembali kapan saja. Akibatnya otak itu tidak merasa perlu apa ya bekerja ya terlalu keras untuk menyimpan informasi secara langsung. Nah, kebiasaan tersebut itu semakin terasa ketika screenshot menumpuk di galeri dan banyak orang menyimpan berbagai informasi dengan harapan akan membacanya kembali. Tetapi pada akhirnya justru jarang membuka kembali gambar yang sudah disimpan. Nah, jika menemukan informasi yang benar-benar penting, cobalah teman-teman perlu tidak langsung menekan tombol screenshot, baca, dan pahami terlebih dahulu. Kemudian tuliskan inti informasinya dengan kata-kata sendiri agar otak ikut memproses dan juga menyimpannya. Nah, meski demikian teman-teman produser, screenshot tetap dapat digunakan sebagai alat bantu. Kuncinya adalah jangan hanya menyimpan informasi, tetapi luangkan waktu untuk membaca dan juga menggunakannya kembali agar informasi tersebut lebih mudah diingat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: apa ya, rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pagi Teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Oke, Rari Pro, Doana Birai, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sering banget minum minuman manis seperti soda, minuman energi, dan minuman dengan tambahan gula, itu memang sudah ditemukan ya dengan dan sering banget dikonsumsi sehari-hari. Namun kebiasaan mengonsumsi minuman tersebut secara berlebihan itu perlu banget diperhatikan ya, karena penelitian terbaru menemukan adanya hubungan dengan peningkatan risiko kanker lambung. Nah, teman-teman Pro 2, jadi ada 112.284 orang yang dipantau dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan orang yang mengonsumsi sedikitnya satu minuman manis setiap hari memiliki risiko kanker lambung sekitar 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Risiko tersebut ini, teman-teman Pro 2, terlihat pada laki-laki maupun perempuan. Pada perempuan, peningkatan risiko sekitar 3 kali lipat, sedangkan pada laki-laki hampir 2 kali lipat. Nah, para penelitian juga ini melihat kandungan fruktosa ya, yang banyak terdapat dalam minuman berpemanis. Asupan fruktosa ini yang lebih tinggi ditemukan memiliki hubungan dengan peningkatan risiko kanker lambung, terutama pada kelompok perempuan. Dan meski demikian, hasil penelitian tersebut tidak berarti minum soda setiap hari pasti menyebabkan kanker lambung. Nah, penelitian ini bersifat observasional sehingga hanya menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan konsumsi minuman manis dan risiko kanker, bukan membuktikan hubungan sebab akibat. Dan selain konsumsi minuman manis, kanker lambung juga memiliki sejumlah faktor risiko lain. Dan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, usia, serta pola makan tertentu itu juga dapat meningkatkan resiko. Karena itu, mengurangi minuman manis dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Minuman seperti air putih atau teh tanpa gula dapat menjadi pilihan pengganti, terutama bagi orang yang terbiasa mengonsumsi minuman berpemanis setiap hari. Dan membatasi minuman manis juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Kebiasaan tersebut dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dengan mengurangi satu porsi minuman manis setiap hari dan menggantinya dengan minuman tanpa tambahan gula.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kehilangan identitas. Mari dan

0: Lihat ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, Rere Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Kita masih dengan Spada. Pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Siapa yang sering banget kebiasaannya main handphone sebelum tidur, itu bisa banget mengganggu kualitas tidur loh, teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2, menggunakan handphone sebelum tidur itu sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang ya. Dan memang ada yang awalnya itu hanya ingin membalas pesan, mengecek media sosial atau menonton satu video, namun tanpa terasa waktu itu berlalu dan penggunaan HP itu justru membuat waktu tidur semakin mundur. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kebiasaan tersebut ini ternyata dapat mempengaruhi di waktu kualitas tidur. Nah, salah satu faktornya adalah paparan cahaya dari layar perangkat elektronik pada malam hari. Nah, cahaya tersebut ini dapat mempengaruhi ritme alami tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun, sehingga seseorang itu dapat menjadi lebih sulit mengantuk. Nah, bukan hanya cahaya layar yang menjadi persoalan, ternyata aktivitas yang dilakukan melalui handphone juga dapat membuat seseorang tuh tetap terjaga. Menonton video, membaca berbagai unggahan, mengikuti percakapan di media sosial, hingga bermain game dapat membuat perhatian terus tertuju pada layar. Kondisi tersebut, teman-teman Pro 2, terkadang membuat seseorang sulit berhenti meskipun waktu tidur itu sudah tiba. Nah, rencana tidur pukul 10 malam misalnya dapat bergeser karena masih ingin menyelesaikan video atau membaca komentar atau sekedar melihat unggahan berikutnya. Nah, jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus ya, teman-teman Pro 2, waktu yang seharusnya digunakan untuk tidur dapat berkurang. Kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk pada pagi atau siang hari, sehingga aktivitas sehari-hari ikut terganggu. Nah, mengurangi penggunaan HP menjelang tidur dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga waktu istirahat. Jadi ponsel dapat diletakkan lebih jauh dari tempat tidur agar tidak mudah diambil ketika muncul keinginan untuk kembali membuka layar. Nah, waktu sebelum tidur juga, teman-teman Pro 2, ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lebih tenang seperti membaca buku, mendengarkan musik dengan volume rendah, atau mempersiapkan kebutuhan untuk keesokan hari. Jadi pengguna HP memang sulit ya dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, namun memberikan jeda dari layar menjelang waktu tidur dapat membantu seseorang lebih fokus pada waktu istirahat dan juga menjaga kebiasaan tidur yang lebih teratur.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.